95.8 MHz, само тквали го хаунје Белијанти, ја програма Бивен Солок, ја. Само ме инта посира сору малу хојанти, ја програма Лорек Солок, ме бе ме лорен инта посира сору малу хојанти, ја програма Бивен Солок, ја. Там ба белун аура, агора да дам окупаду хелло активидадиш балун, антам Белијанти ме се пренсе, велун аура ја програма, ја. Taman ini Fatin atau ada dari dia dari Solok Ball Fans Radio Liberdade Sirahotu nama koras ni ada down saya Fatin sintoniza hela no agradece tebes beta bo ser nebe ma ko participa no programa dili convida hamoto ko belum vero no yante spere te bo ser saya Fatin stay I hela Lauren channel res 5.0 MHz ni yang ya taman yante na Fatin atau ada dari dia dari mana ke beta bo sira tanto besar nebe koras ni I diaspora no baloras ni Timor okay yante ada dari dia dari solo ki kare kita diferente horas baloras ne kalang ke kalang diak de no baloras ne media okay media diak beta bot sira hoto ya so na fatting da der diak beta bot sira no bom aktividades de hane sampai banya hane ya programa bibang solok ita bot sira beleri ke sta bot sira ne musika favorito sira atu de rika beta bot sira ne kolega familia ita bot sira ne fonsorimos bele importante la bela tohik ne sale ta fon tohik rame rame Okay, Lili besar ni aku harus nih dia sporan ya ba. Belar kesel bos ni musik ni memang representasi tu bos ni sentimento agora the down. Nabe karik tohik lah beli ida husu tohik ne. Husu dah harus semangat fal ne, okay? Nabe pom sih tu ni sedet. No bahirak ni memang karik karik krikus musik ya. Belar usik hela komentari live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini yang. Oh belar mahu susik hela tu bos ni komentari hela live TikTok atau krikus tu bos ni musik ya. Bayam besar ni kita bos ni karik tu dike bayam. Taman ini nafat instead, tambah lain de musik ya, saya harus agenda aktividade sirak nebe makai anti selori tebo sirah bahaten hamutuk. Nebe stay tung nafat ini hamutuk kau yanti la Lauren Channel resen 5.8 MHz ni yang ya. Atau lo ketanya program Bibang Solo pada sesang oh ini yang anti selori tebo sirah barona musik ya, usinona hanya titel role play. Nebe turumai tebo sirah beleri kau serasik tebo sirah musik ini yang anti mahili ya. Atau lo ketanya program, nebe turumai tebo sirah mak beleri hili musik ya. Nebem kita pot sira gosta. Okay, nebe turme te parona musica ne.

Oh, Katie, jeg kender mange musikere, jeg ved, der er nogen, der kan huske nogen af hendes titler, roller, play, musikere, nej, det er lost, morsk lost. Okay, jeg kender mange musikere, jeg ved, der er nogen, der hulker, når han er som musiker, der turer, der lukker den her programma, vi bliver solo på de sange, hun er nian. Der var en anden, der fatter, at der er der, der er solo på det bosser, bom, sintonisje, bom, aktiviteter i sted, karikalal, det bosser, en aktiviteter i. Men hun sagde, at jeg var korrekt, at jeg kompagner mos, jeg antager, at der er der, der er mange på det bosser, karikalal, det bosser, en aktiviteter i mos, ja. Jeg har en kommentar, hos Simon Jekka, nye det ham, bon dia kaka, hallo, bon dia kaka, de kalai, kaka, kaka. Oke, harusnya itu hal kah kira spill skincare nih, karena gak lain. Nah, ada, alih merdek. Oke, ya nih masih komentar si lo siento, nyedi hang kata-kata hari ini, Bing. Kata-kata hari ini seda. Ya nanti atu buka kata-kata, ya nanti harus buka lah hetang. Oh, ini saya mau usul kata-kata. Ima fo kata-kata mai, depois mau ya nanti lain kata-kata serne. Importante lah beli dah halo ya nanti tohik-tohik nih. Deoviana, halo pun dia, nyedi bom aktividade ya mana reis alias mana okta ya la mora skari kemo ay moro klaida la mora sida butu tu lao dia klos negala mo sagala leto kambu oke bon dia bom aktividade no pa maun ya la nara hakire kuja letra sira mane yanti lela hatene ne bom si trisa red beta bosa ne mokoras ne sena fati sintuni zahela bom aktividade no mong de onye de hang e onye naran sela la o shanti da yar biru da tang naran yanti kete sarani hau ma dia hanaran yanti e dala ida tang naran yanti lo siente ren kata-kata babin sira ne be mak babin basira ne be ema la considera intinya semangat fon mak thank you both det consequences si doming husi sira det ne makida ne ne be halau det no bin greche de ha lo siento tan mai hau cuidado fali baisa ajuda cuidado hela ba okta tan mai agora la tenenye fon la dun dia karek. Oke, okay, nah, bom sintonis red, mau ngeliatnya deh hari bah mat bisu lah bing, lur teh mat bisu mai para yanti mat bisu teh lihat, tapi nesa mai jok mat bisu dah, kerik larang kaman, lur teh mat bisu mai ba. Oke, okay, lima red ya. Nah, benar fatin sintonis dia kita tuh terus terus nih, fatin sintonis, mau tuh kau yanti ala lur sih lur resen 5.2 alu mega sih niang, bah mau jinu, nomos miano Alves, mau gonjaga, nih mau korasnya akompanya mos, yanti ada der dia, mau al, yanti ada der dia. No yan ay si Maun Jose Lutero niya deh ang bondi hello bondi dia kalae okay bom sintoniza rin beta po sira Maun Kirida Eval Conceicao Maun Albanjo namos AM 22 na iba koras niya kompanya mo siya ang tira der diag dada solok dito beta po sira bom aktividades det do yan ay iya komentari ho si Aura Mafer, nyari yang bon dia bim bonita, bon dia mos, bama sagala, bama aktivitas ete. Lalu kamu nyari yang oh dia, entang halori kafe babing, labele lori kafe da, kafe yang tilahemu please. Bom sinteri sades bamaung, no mau sagala obrigada barak, ni give my halitan yoin seseluk seluk vali, bapa obrigada. Oke, bom sintoni sana fatin det beta posira lili bol fencer nebe makoras ne sana fatin tantu baser nebe makoras ne hadiah spora ne ba bom sintoni jaret Mr. Leto oke okay, dari dia dari manik beta posira los palus luro nebe makoras ne akompanya Ran mau bera jadi yang bon dia bin cantik ya galai bon dia mau cuma bon itu hanya yang tiri aku insya Allah mau dia galai Pang Nijo nyari bon dia, hello, bon dia. Oke, okay, nah, bom sintri jari beta bosira, ini laku rikus musika ga? Oke, okay, laku rikus musika nus la problema, depois me yanti fo hello musika ba. Importante la bela produce, ay musika nga lang fuang moras, ay musika moras tu ba. La bela sne, la bela protesta, ma musika ima la request, yanti rasik mag fo. Oke, okay? Nah, bom sintri jari beta bosira, Maria Tri, endang nyari bing yanti ham nasa halo, isbot vali maksudnya sa hal mana salim isbot ga main to yang tiap lusa pada ini isla vali bot tidak yang tiap kos dia kan sa oke lima red ya leto kamu bonita nara sedah nara yanti vali bolu yanti yan vali det depende ini Profesor David bon dia yang tiap orang bonita tanda Profesor kamu kasih pada lah harusnya yang tiap kasih pada vali Profesor mampir lah bergeras oke
Mabuk Satria, dia pun dia bin cantik pun dia mesti mau dia kelai. Nabe antes spirit itu hotu dia kya, satang ya lorong ohing. Nabe spirit kata kita pun seraktivitas mus laho dia kno. Ia ni si Mount Davidnya dia ngagoran na Roman tande, tapi kita kalimar. Na Roman dah goran tu istelu. To lampu mus lakam pishka pishka tena limar faluba. Limar yate. Vamos sintonizar e veta vocera José Lutero taka toca la música ida Miami hata uru Iliana. Okay, depois me yanti toca la ba. Vamos sintonizar e veta vocera no ihane usi leto campuña de yang hamnasa nesa ngamenta bonita de e get me kaspara how. Ran ma bere isso é la música foi mora ida Miami ma agora he e ela ser fatem bem cantik música foi amoras menedembe música foi amoras cari la sala ia rua det opção ia rua da cara fiel baptista ka kai ta bosira cara ku si crimson det depende imi det. Okay, musiba dia kliu fiel baptista nia ho Johannes ima cara gawa ida moras ne moras ima cara karik balu oras ne moras ser karik senti tanene para menta moras Halima rete. No ran mo bere, bom sintoniza, bom aktividadis, no bamang leto kambu yang tidak der dia, CN54 pun dia binganti pun dia mos, dia kalai maung mana. No CN bini dan binyan, ya, katak mai, katak sa, ni ren CN moras dia konaga, dia kona, dia klusuna. Busa tina hamoras ni be. Rano bere fiel nian de cantik, okay, tagaso fiel nian para itu moras rame-rame. Antega nya dehan abitu gamanya musika abitu gamanya musika dene be rikos dehan judul si musika para yanti dene ba baru sini ini ami matere tona lalika mate lai ima karak mate sedu ga wan sedok ya mat fulu sedok ya karak mate sedu fulne le dia kida le to kampunya dene loke musika ami ai naru bing oke ai naru bobo ai naru bobo naru pas lah ulung kuda ulung pas ne kala jodoh. Okay, gonjangnya pun dia bim, bonita hatu ialah hanya mensazen pun dia bahawanya munisipi mana tutu, spesial bahawanya aldea rembor. Okay, pun dia mana tutu ansira, etan komplimento sosimang gonjaga, mana tutu ni biasa serni kore sera, sukar musang, ne galai. Okay, lima rete ya. Jinya dia pun dia yang, pun dia musaji, dia kalai, dobe yang misio. Cian jadi hemo ay moruk musan ruane dia kunaga, hanya bim. Okay, yang tiada mai moro kusang rana dia kena sah. Oh, mai moro mas lat, mai moro klatung, mai be matung fali, ni anu sah. Tolam be mai moro klatolan dah. Binjai ni gaso feel ni andet mama sah. Okay, kanyu fong mora selakarik. Negala bing okta, ini emas serne kursus Korea serne nara mas tau kor. Uzo letra Korea deh, halu terlemos lah tene. Nabe Korea wan sirah favor dah. Akar kami tene ni naran, tapi ni naran. Usa letra babain det, okay? Tambah aku rasa Timor lah, saya Korea. Alimah det. Nampak direto irik-iriknya. Maybe mian arang difícil lah amia tule. Magres, bingok teh deh emo emoruk ne so ema hatene. So ema hatene det. La esponja wakas me mesa emoruk det. Pinci emu, padahal lah emu. Lagu feel baptiste punya saja kakak, okay. How dia kela mama so brigada barak and I miss you too, babe. Yeah. Letonya dehan yang serius lah. Maksudnya serius lah nusa. How serius agora mundo nak fila keras. Ini sa hanya bin, ya. Obrigada barak bin bonita ton hanya mensazen, ya. Dia kela sa. Somaliana oan, hei sa. Ini Somaliana oan, slay. Bin dia kelai, how dia, kemauan dia kelai. Jinya dehan, haha, yang makatene det nabas. Seisa ita matene det. Ema saya kalau beratene da. Jangan bon dia, okay bon dia. F17 bon dia bin hatu la mensaje yang bahawanya munisipi umanu fahi liliu bersama on sira. Sama on sira fresh ku mana? Ho, satang sira hola ruan ne, hola bin gratis salim. Adi merde. Da bin okta ni dihan Leo Kambu serius futuro ga. Serius futuro agora ni ita balik altar leteng. Leto Kambu ni dia yang ham nasa ni midar tande. Tapi kita mai kaspada ita dah diernesa. Yang ti kaspada fali mihalai la beleda. Inagay api nogo, serem api ni ahi ni galai. Okay, nabi itu pasal tu lah, itu pasal yang komentario, itu barona lay musika usi fiel baptista, hanya titlu moras kolaborah hoy Johannes, itu barona mutuk turmai.

Ok, dona Maca Música de Vetro la Moto con José Fiel Baptista, colaboró Johannes Oña Titlu Mores. Oye, sa, ser nebe fue un moras ni mi fuan se llama Naman Hela Kalai. Cabal, horas ni fuan talin a su excitana. Nebe hereya comentario barak barak de mais, nebe bel nyanti le ida ida karik la le, ok, la problema, ok, importante imbrona música, hal mi fuan tohik ser ne, ne galai. Ok, nebe pom sintoniza red ba maun joe kana, nye dem bon dia, ok, bon dia mos beta posera, nebe xena fatin sintoniza la moto koyanti. No, ya neya comentario husi shaka, nye den kaka pernahetan para bonita, kaka hetan hau nebe kaka, spil fatin lai. Ok, bainaka bon dia dia kalae, nomong alme den hae, Santina, ita emane, nusa, ita emane nusa, Nebe leto nye den tau, ase ba bing, ok, ase ba inbox ya TikTok mus dia kela, la persija usi WhatsApp, usi TikTok mus dia, negalae, shaka e hetan hau ne bemor, baru sih ay lagu ne kuen tepel tepel eh tepel tepel los moras nus tepel tepel ne galai pali kelly dan bing atu tanis valela da bing la tanis da bing yang matam ben agak tos itu leto kembu nya dan bing nomor wp na buna call okay hotu mau fosa se inbox susi TikTok bela nusa tengke iha WhatsApp ah how sudah ne tamasa ger nori nya bela toko musik eh hanya titlu nungka fiar malu ke musik ane sema kanta mau ne beda der diak det mau mau palikel ne mau koras ne eh pa palkiel yanti ohi le palikiel oke okay, rimat bon dia dia kelae no palikelnya dehang akiben iya kelae akiben barak los iya sina mau sema fan barak imir sa buka akiben padahal dan letra usi musika det please. Ne pom sintoniza de leto kembunya de loinian negona loinia regebunya de bin haunya prima agora grave antu har kai rona ta musika ne para menta grave no sha es nine de antau bagi hela wea mai depois ma bagi ba unya anti de antena malet nere am paslo sita broken hela ma hetan los lagu de nene kutadu na menta moras tande double moras ne galai. Ok, ne bom sintoniza de edbe, topo ser nebe makoros ne sintoniza, no balo lehen kema fulin karum, balo lehen ita vigino, no balo horas ne buka hela tali, depois de rona musika ne, alke buka tali, buka yanti de ed, yanti kura la laish, ok? Nebe senti fong moros maitan yanti de ed, ne itapos se la persija bai emergency, ne itapos se la maida laide langsung, dia kot betutu lau dia keras. Ok, no, bing palki nye dehan, bing loke ulang fali musika ne lai keta, orsida ema barak mak mate ba musik rene tambah gore su balu buka tiana tali saya mau buka tali tanggung jawab mane mau segala obrigada barak bom sintoniza bang eno ya bon dia mau baru saya tetap tapi bing musik ne kono los ne bing eh saya kutado kono fuang aten laran serne pemabuk ne dehan bing mani sabuja eh kita mau kasih pada sa orse bing semona pada lita liras lah ya orse do bigan liras iham setadun dia kida benaka dehan abing putar musika tornero lah ida lah bing oke depois yanti toka ya ne pom sintoniza det leto ya fuang moras sa bin yan makura oke ne soha makura sema senti fuang moras lori mai hakura ne lalais det mang leto kamu ya moras ne bin yan makbela kura aisha hau makura hau detona ba bang ena dia persija yang ni hakuak I meroma kan to main itu na hakuak spiritual kara kelai okay aku kuze stiker red ne mas bela ne kelai espero bela kura okay ne bom sintoniza red beta posira na delso no mount tonse ne bo korosnya kompanya mos mount leo yang tinggal der dia der solo red beta posira bom sintoniza bom aktividades no yang itanya programa halo dia sayang okay obrigada barak Erbi nye den bon dia mosh mong erbi dia kalai, bang eno nye den serius private sai parsera de tona ay maromak. Parsera langsung ne, nusa lako Walter langsung de, parsera nse clear los, nse dung malu los ne kalai. Ok, jaba teka, tenka mati nye den bing yang so hanehang, maksudnya nusa hanehang seda. Nusa jelas mane, nusa banak teo, karakala banako. Iku labunya deh ambon dia bing kata-kata hari ini. Ima foto kata-kata mai. Labela yanti hal deh. Labela yanti foto kata-kata. Ima foto mai tok yanti leto kimi kata-kata serne. Ennya deh ambon dia haunya bim bonita. Bon dia mosh mana dia kelai.
Okay, no, yere husi jenya, yede ham, bon dia sis cantik, bon dia mos do ben, dia kalae. Mang mijo, bon dia, sain sinis dia, bon dia bin, dia kalae, bon dia gradesia los tambah hene yanti, kondisa mau dia kalae. Litu yede yang lori bim baltar, bele kalae, bele ba resisto agora, yanti elektoral he uma. Sema kara baltar kres bele mai futi, yanti elektoral bete ba resisto kaben saltar. Okay, no, atengo, ba, Oke, okay, atengga obrato nya deang klosang ke ferik. Tur maungnya Hanoi nga lusa, klosang ke ferik. Bang Eno nya de bing, ohin lorong haunya tinang. Oh, parabéns maun. Desejo bot hotu diak, suksesu na fatin hitenye karera, hitenye studu ya. Ne besau de diak na fatin, i parabéns. No, el buraka nya deang bundia bing manis loso brigada barak maun. Anel ini bon dia bim bon dia mos leto kampu or sida hauba hauba naik bim yang lai bele maksudnya ha, maksudnya bisa mana naik sada or sida tukeran tos na saya sini bim bon dia loso brigada pai ini bon dia bim bon dia mos mong mijo bom sintoniza Oke, okay, atega obrato ini yang Crimson musiknya bang Hira toka. Oh, karena krono musiknya Crimson ka? Crimson ini musiknya ada tohik nih kan usah. Hah? Ini dia untuk mai. Crimson ini musiknya ada nebe. Hanya manera ada tona he. Rona ada nede. Ini para dia. Ini para ini fuan dia. Efon, bon, bing hor kalang hau mehi ita. Hai, yang usah mana? Antum yang kelamar mas badiu mana? Badiu to mau yang mehi ini los batalimar dam. No, pai ekilnya dia abin dia kalah hau dia ko brigada barak makar di di jasete nya pun dia bim pun dia mush mau dia kalah efon bom sintoniza det arjo bar pun dia bim pun dia loke musik naga oke enlai depois talo halo ke za enlai ne ben adelson nya dia abin bonita lo so brigada ki nya dia pun dia bim cantik harona bim yang hau senti reto na ben ikutadu kita snera ikut na ben orse mundur amata na erbin bim kanta lai bim la kanta dama bim la artis bim so penyiar det, oke? Okay? Bom sintoniza, baik tapi sekarang nih aku harus sintoniza. No, mau kuriya nih, hai, bon dia, bim bonita, las nih obrigada, mau bon dia dia kalae. No, ini nih letra uju Korea nih latene, bon dia nih nih naran sedaya yanti latene. Bon dia bing hato hela para bench ba. Abu Bak, Idu, Karin, Melki, Mahunu, Nebe, Oin, Sira, Halutinan. Wow, nang hira Kristina dalam ida ne. Okay, parabéns, desejo sucesso na fatin yang tenha carreira, moris naru kia mundo. No, espera ita nia esforço hotu la hodiak, nebe bom sintoniza det baita. No, yana nara nguja koreanya de, bon dia sis, bon dia mos, dia kalai maung. Friends Lina, neva korosni akompanya mos yang tina der dia der solok baita bosira. So, turmai ta barona lai musika e. Neva ita se barona musika usi Crimson, hanya titlu hanya manera o insira balu usi rikos musika Crimson nia, oke. Crimson nia musika misa fontohik nia net. Neva ita barona hamutuk turmai musika usi Crimson, hanya titlu hanya manera.

Y con la puña de bien taulos música de nene orside ta bele tarang ne jules la belega. La bele hanoin tarang, tarang ne la diekida. Ok, hanoin bat neve positif red, la bele de negatif negatif red. Kang Brahma dan selamat pagi dari tetangga sebelah. Ok, pagi juga tetangga. Apa kabar semua tetangga? Tetangga barak los. Oke, nah pom cinta ni sedet no iha ikula punya dembing dobeng iha gala bin cinta tu maunya Hanoi ha dobeng iha gala jede bon dia brigada no di nya dem foi la para bench ba maung endi ohing nya tina no ke maung endi para bench ba celebra aniversário ba lorong ohing ini yang sukses na fating iha tanya karira iha tanya studu no morish naru ke mundo ya meja dem foi la babadok ba mek meku. Oke, okay, Babado, kini yang tidak faham Babado, kau insya yang tufo yang tidak tufo Babado. Jadi yang dia ambil bonita Indonesia. Thank you. Brigada ya, mang jadi. No, ikulah punya jomblo karik. Terima kasih Hanoi lusa. Terima kasih Hanoi jomblo ka, orang iha ka, dobeng iha ka, ka lusa. Nah, bom sintri sadet, mang klamar fuik, nih mang fun join, yang tidak dari dia, dari Solo, mang jengsi, mang nando, nih mang korusnya stay, yang tidak dari dia. No, Defrisio, nya deh yang buset baru baru masuk langsung ketemu bidadari buset kaspada, nya deh selun. Oke, nah bom sintonisa deh, bom aktivitas. Bapak yang medium bidadari ini tuh mesti lalehang kayak nggak negalai. Mabe lah, antinya lah bidadari deh tuh mesti pohon tuh my daily. Oke, no name, nya deh orang iha orang ikut tadu itu nyawang ka. Yang tiang sudah kira ya dalam detan. Imi kata bok vali bing yang ye naing iha to na ikutadu naing iha ne date naing sudah kira dah dalam detan naing sudah kira. Okay, nama bom sintoniza betul besar nama saya Fatin sintoniza ialah ialah Lauren Shadow Resin 5.8 megahertz ni yang live streaming pagina Facebook. Nomos iha TikTok yang tidak dari dia dari Solo dan betul besar Angel Seren. Nama saya Fatin sintoniza ialah mutu ko yang tiang masih yang tidak dari dia dari kemanik dan betul besar Rauju 18. Yang tidak dari dia, no yang ini si Jai dan Viera. Ia dia bintu kalau musik ida ba amil Los Palus online. Musik Los Palus ni ida asar ini musik ini nih gaya sukir kita latihan ini signifikan sudah yang dilatih nah yang sudah kian tentang hal tentang cinta harus sudah cari inbox sawe okay harus sudah main inbox pasa TikTok iya nih masih waktu inbox tuh TikTok mesti dia okay sintonisa dia dan betul bosira bom aktivitas bapak mau segala brigada barak ap oke, okay, apa nau nya deh handa dedika musika my Bobo Naru deh. Oke, okay. Pas mai anti dedika musika Bobo Naru, Bobo Naru ansira. Absen lai Bobo Naru ansira, sema usi Bobo Naru kare hit lima. Sira seluk bela hitain. Nah, dah lima rete. Nah, besin tri sedia kan fatin det beta posira na tur mai ta. Ya nya komentar usi. La tau materi nya dem bon dia bem bon dia mos. Bom aktividades ya. So, ini turmai itu sebaru lelai musika, maun jede, brigada barak, maun naldo, bainaka, nyebun dia dalam rua. Ini bayang tu selalu itu posir baru lelai musika, nebe makuin sira balu request, ini usi Santu, California, hanya titlu Tornero, itu baru namutuk turmai.

0: Usi Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Akhirnya kira nih makan musik, nabe makan kita rona mutu kona, Usi Santo California hanya tidlu. Tornero musik kira nih kita dedikasi spesial bagi tanya saudaju ex presiden Republika no presiden Fretilin Dr. Francisco Gutierrez Luolo nabe hujung lorong orseik Timor Senti Lakon itanya leader favoritu no leader leader historiku nebe maka usikona ita iha mundu dane nebe nafati inkorajen ba familia no oansira nebe maka senti tristi dane ya nebe nafati atoda der dia dari solok ball fans radio liberdade strahutu nebe baksa nafati sintonize la mutu koyanti mang litunya deha buna kaben tamaga tobing ai sami punak tama man feto na fateng he uma mane mak tama tang hami de tas ne de okay ami suara nya o bunak to sing ami buna gua benar parte be ami ol gomo so mon jadi abing ne ben yang habu benar we no klamar fuik nya mon klamar fuik nya de ha musika fura kalo italaran dodo close tambah lako di tenya leader favorito sing nebe korazeng na fateng bai ta hotu liliu bati maruan sirah ne bedet nebe Korazing na Fatima ito po. Sira mong Lazaro nila, bon dia, Bim, bon dia, Mosh Maon, dia Kalay, Maon da Costa, dader dia, dader Solok, Maon Jede, dader dia, dader Solok, kipa ito po. Sira, bom sintoniza, ibom aktividades, state palorong ohini niyang, no espere ito po sa rin aktividades, palorong ohini niyang, laho dia, kya? User nila, Abim Bonita, obrigada, Barak. Maroma kikritero na Bonita, Bonito. Ma Marcus nila, dia, Abim, Doben, cantik tandet na, ida mak may tang nila, emo to, tu aku semai kaspada ita tu aku suit saya tak goro mai tan mai kaspada tang ita mabe obrigada okay nah bom sintoni sedet beta bot sira mam bruno no besere seluk nema korasa sena fatin amutu ko yanti ala lorenzo no resen 5.1 megahertz ini ya yang tina dari dia kno yane rabi sadu 36 jadi yang bon dia okay bon dia kalai rodriguez salo bon dia No, espera, botot lah hodiak belorong oh ini niang. Tambah ini lagi komentar kontak tu. No, yang tu selalu tetap bersedia berona musika. Selalu kena usir darlo jantes crew yang titlu Rohan like.

Okei, okay, jdeme nějaké muziky, nebo to rovnou mu to kono husí. Lil Dum, kolo porol čapo je titlu v Landy. Lorio nejtova je tu, ku osnovu resing, jde sliju mít sanu resing hito, ja. So, letra husí muziky nejaká nákary tuan, ale ten kaku tuan se není tuan, ale ještě tuan. Nebo pom si tu nízo, že tvoje to posíra, nebo se napátím si tu nízo, hela, já ty kudla lima red, ja. Nebo mám di gardiané muzika, follow me. Okej, nebo mám muziky, jde nekáka sala, nanu husí, Crimson. Sono e titolo Follow Me, ne vai to bot sera ba maung, depois de rona musica de nea, ne vai stai tona fatin de et maung edicar tiano, maung MMF nye dehan tebes, asirim tebes, ok? No, maung clamor fin nye dehan bin matang atu bak filona, ne za bin matang dukur bin orkan toba jam 12. Ok, MF nye dehan ame mani halo ser feto, maksudnya halo ser feto nye feto para siratur det ne tebes gelae maybe dia sekondu maksudnya laos maksud si publicidade oh ini laos satu daru ke feto tur det lae maybe atu apoyo malu suporta malu yo malarang halo servisu anesan okay ne be servisu tein dapur ini laos feto det mane mos bele ne gelae label dan feto feto ni servisu ya dapur ne la bele tamba mane mos tene hang ne gelae ya kabung ne banyamos bele tein ya mos bele han ne be sintoniza diak det beto posira ne mos ne fatin sintoniza mau nganis mau ngedigar tiano no sir sel ne mos ne fatin sintoniza mau eno gaijen jadi hanya bing matan dukurona antis dak dukurda segala ni dia bing ayangnya bingnya bing ayang iPhone ang iatilong ne foto ya mahiba. Yanti atu foba maybe yanti atu hasai atu kair hasai ba foba mamus la dia kira kar la dia kira na iPhone ang nulek. Okay, ne bom sinto ni zaret ba tapos sira ba mangani sira bon dia bing bon dia mus mau dia kalam. No MF nya dehan sagala sela fier lokasi mai how ba teng iya kakan ya uma mais fulan fulan tengke lunas. Okay, ne be bototu la gratis ne kala. Thank you iha osang. Bototu tu osang ne kala. Eh pom sintoniza de beta bosira ba mana Nelia. Halo bon dia dia kala mana. Eh pom sintoniza na Fatin beta bosira na Maxina Fatin sintoniza la mutu koyan tela lore sinore 5.1 MHz niang. Bom sintoniza de na turma de sebarona tang musika ne be kanal si Crimson Corporation DJ Noise hasono mos mitung ya titlu follow me. Baby,

Окей, де немака музика за Крим Сон, коло воро дизе ной са сон, обос ми то ние тетло фало ми. Не бе мако Енрико Суси Мао, мон си, Енрико, мон Ери Гартиано, Енрико с музика де не. Не бе енджо хо музика, не бе ке антифо баш, пера бе лак соло ки табо, ти тен ерона фатин. Окей, обом синтониза лет ба бин Нелия, мон Абе, но си реселок, не бе мусе на фатин синтониза, мон Джимми Майя, ние бон дия мунду, бон дия пул мау, ди калай. Окей, лима дете, ане бом синтониза дет, бето посира So jin re bon dia being meant to celebrate ba maung marish. Okay maung marish sudah kalang masa itu aman ni hello sorry ne bau sudah ni house type ba for complimento so si maung se masa jinyo. Lebe dader dia ba maung bom aktivitadis ba MF ni dengga ga bateng i habing ni uma det mos jadi ni fulan to ke taluha. Maksudnya za maung hau tinga tene. Maksudnya batu suporta malu, maksudnya kompleta malu, aja malu servis malarang lah, satu servis atau selu. Se kalau kau nak pesen, ami fetu sudah durang tu halu servis malarang gratis deh. Ni memang sudah selu lah bela. Tama durang tu am servis barclimi. Lada ya lima deh. Maksudnya intinya agora itu tengke suporta malu. Iha servis saya dah deh, buka servis halu servis malarang tengke suporta malu. Betul tu sediak sebanyak itu suporta malu. Negalah. Babing okta, bing pina kele atabayoan. Dader diak dat ya, bom sintoniza, bom aktividades pela orang oh ini niang. Tapi espero buat hotu diak, non alien dian dia hang, mentu sela babing reni. Mabe bing reni semana ida nya sela iha radio, nya sela siaran tambah. Nya tur hela trenamentu forma sambal usika i, antau nya la bela elori programa. Non nya sela mai iha radio, depois dia nya forma sang hotu makin se fila mai fali iha radio ya. Nepom sintoniza dat, bam bing nelian usir sel Kami memang maksain apa tin sintoniza hela hela Lawrence Channel Lawrence 5.8 MHz ini yang Lorek dadar diak nafatin beta posira bing lije gama kitu mana Okta Lopez Levo Gilo Levo Gildo sorry mau eno guys then bom sintoniza pai toti mong litu putra Nafira bing Nelia Rotan Solerae, Solerae ni yang beret ni iha, awarnya iha yang bal ni life musnya iha. Dual rental, tader diak, no iha ni yang narang atu lemus yang ti moe fali. Metam pun dia na fati mansagala, bom sintonisa na fati meta bosira, bom aktividadis, no yang te espera kata kita bosan ni aktividadis yo tu balorong ohin, lalu parte tader ni yang botu tulah diak ya. Okay, ne betul mai yang te selori te bosir baru datang musik, ya ne husi Justin Bieber, titlo Dead Show Timmy, te baru namutuk tur mai. Okay.

Dia kira nama ke musika ne betro na mutu kono usi marvio in titlo hause iha ne maske kane kau dia kela hanyu flama kladun dia. Okay, ni dia nama ke musika letra musika usi marvio no sel kusu Justin Bieber hanyu titlo That Should Be Me na mak lorio na ita wa iha tu kusong resing dali mitul nolu resing hat. Taman hela mitu balun tang yang tesa na fatin hoito bo sir hela lora channel resing 5.1 megahertz ni niang no hene iha komentario si mongen o gaijen ni den lirik ni halo haus senti anfali mo senti an halusa ola dun dia. Onye phone la dun diak ipa la belas ne se jobing ha nebe phone tenke diak diak helet rb chu design ring au mate de tona kita mata mai okay rb chu nya dean set loss sisa set loss adalnya dehan lirik net terlalu tia bing hisa terlalu tia lu sama itu la bel hala terlalu eh Hai kan, eh, bom sintoniza, bom aktividade, jadi betul betul senang senang fatin sintoniza. No, iya ne akun, iya ne banyak dehan Yulianti bom dia. Halo tina, narang ni lolos macam kira ne be. Balu mai Sheila, balu mai Yanti, balu mai Yulianti. Lolos ni narang macam ne be. Emo yoin det mas sarani hau ne. Narang musa yoin. Okay, sintoniza dia kena fatin betul betul serah det. No, iya ne RB cuci jangnya dehan bolu yan det. Tapi so, bolu yan dia keliu. Balu emo Emang mai hal naran bolu ini balu Sheila ba, balu Yanti ba, balu Yulianti ba, balu mai mami ba, balu domen ba, maksudnya tu sama ni. Ah, ini mama tangnya na, Deviana. Nya dehan, oh ya naran Sheila, la dah naran Yanti, favor dah, dah lah itu tan Yanti. Erbit cuci jangan dehan Yangku, oh ya cah Yangku. Musiknya, lirik ne, halo itu fon tohike, ne, musiknya dah ne, halo itu ne fon tohiklos. Nessa música de Halofan Tomek Nene, galera. Deu Nijio Viana Favorda. Favor, vou te dar na aranhante. Lá ou sei lá. Ok, então você vai na música. Eu sigo a gente no título. Vamos ver uma camada.

0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senuloresin 5.8 MHz.
1: Ini nama ke musiknya, honi titlo bunga terakhir ni belori usi Afgan. No musiknya nama kita bawa tu ke tu kusan ulur esen rua lima minit kusan ulur esen tolo. Turma itu bare benefisi usi brokoli maka hasai imunidade katak nak kono vitamin C hodi kura no prevene moras. No iha prevene kankru no kat ne katak iha kompostu sulforafano ne be labare kankru atau moris. No ni dia kebuan tambah beli azuda hateten hatung kolesterol at yaran. No hadia stomago ia fibra barak nebi azuda duni ba isin. Hameting ruing katak ia vitamina K no kalsium hodi hameting ruing nonehan. Ida nema ka benefisi husi brokoli. Nau terima ita baru natale musika sela kone titlu kesayangan ni belori husi Al-Ghazali kolabora ho Celsius Sania.

0: Ie, senti il sapore. To tukurua lorai. Radio Libertad. Se non lo resti in Lima, ponto 4 MHz.
1: Ok, dan ini ke musik yang honi titlo Million Miles ni pelori hosi Angelina Jordan. Dan musik yang namalu kita pamutu ki hatuku ida 5 minuto tolu nolo resing nen. Dan terima ita bahare tan lai kona bafun sound hodi hameting ruin no nehang, maka kalsium vitamina kappa, komponente syave hodi halo ruin meting nola bela nakles padak. Dan musik yang kona bafrevene osteoporose, osteoporose, diabetes, balabarik sira nebe fuin bot nomos ba ema bot sira. Dan emaka funsao ho di hamayating ruin no nehan ho si brokoli ninian. Tirma ita barona tanglay musika seluk, musika ho ne titul luar biasa nebe lori si anang kolabora ho Ashanti.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz, amo tuk follow home nyebel nganti ya programa Loreng Solok pada sang uhin ini yang uhita surmaron ya programa Bibang Solo. Nah, ita surmaron pedala ruah programa Loreng Solok ya. Oke, teman-teman yang tidak fatih atau Loreng Solok baik tepuk sirah nebe kuen partisipan ya programa media amo tuk belung. Vero, no yang tidak sepira tepuk sirah sini fatih stay tune hela amo tuk yanti ala Loreng Sian ulu resen 5.8 MHz ini yang. Teman-teman yang tidak fatih atau Loreng dia, Loreng manek dit baik tepuk sirah, tentu besar nebe Koras Nehe Diaspora, karika kompanya MOS. Lius live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili Niniang. Iha website Radio Liberdade Dili namos Radio Garden Niniang. Yanti lorek dia, klorek manek dit bete bot sira. No, spirit tepo sering aktividade si lorek laho dia ya. So, ini sampai baik, iha lorek solok tefase fahe basa saung grua, ya basa saung primeru si tuku rua toh ya tuku tolu. Sera na musika internasional, sera pe maka trending ya plataforma media sosial, lili ya Spotify. No, ya tuku tolu toh ya tuku hat, maka tesero na musika tetun sera pe kananu stay kantor larang. Nebe stay na fatin de tambah lain de musika se iha mo sa agenda batividade nebe maka yante se fosai baita bodzira. No se iha rubrika historis durok niang nebe maka produs pusi Pedro Brinca yante se lorita bodzia barona mutuk. Nebe stay na fatin na mutuk hoyante la loren shana loren sen 5.1 megahertz niang. To o iha tuk hat lorai koras timur leste niang. Nebe durante oras ni larang ita bodzira se mutuk de tayanti ya. Oke, nebe termait se barona musika. Ya ne, nebe makan anu si for revenge, titlu serana.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama ke musik asal utang dari terona untuk konosi for revenge titlo serana. Nabi maka publik yang tidak rihung gruar nulu racing gruan ogora ada daun musik yang saya trending helai di Spotify. Nabi itu pun serba korasi situ rija karena corona belerona filofali platform media sosial serba kita belerona musik. So yang tis berita pun serba konyesi na for revenge nabi maka nesan grupu musik. Nabi mak mai hanya member 9 hat antus 9 lima mabi agora hela 9 hat. No dalam barak liu serba mai hanya genre alter alternative rock, pop rock, post hardcore, emo, nomos alternative metal, no sira hus Indonesia, so ita posra conhece ona. Sere musica dene famoso los i ha Indonesia, no i ha timoros maiori e mabara costro no musica dene. Na usi sere musica loro ita ba tu kurul mi sono resin tolo, ta bale yantire fati hato lorek dia, lorek manek dit peta posira, lili bol fin sere mi seno fati in sintonize, yantire lorek dia dit peta posira ba maung alvaro, ba tardi, ba m sintonize, ba m aktividade shi loro ngohin inien. So yantire shpere ta posira aktividade shi hato lau ho dia, no Tur mai antes selor tenta posira para otak muzik sel kene ni memang kenal usi artik mangkel so titlu I wanna be yours tabarona moto tur mai.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan emang ke musik yang lebih terlalu mutuk untuk si artik manke soya titlu I Wanna Be Yours. Ok, musik yang ada loro yang tepatu kru lebih seru racing dan soya nanti sepira tepos rekonyesi un artik manke nebe makan esan grupu musik ya nebe mak mai honya membru ha mutuk na in walu antes in walu mai be agora hela na in hati tona nebe dala barak liu sira mai ho genre indie rock, rock alternativo, post grunge, rock no Grageng, so ito po sila kunyeso na banda dire, famoso lo siya palko musika, honi niya musika, hirak na bimaka publika, platform, media social sila, ya. No, si sila musika, loro ito batu kuro, limisa na racing hito, tama na yanti na fatin, hato loro ik dia, klorek solok, di beto po sila na mga fatin stay. Hamoto ko yanti, hala loro siya no, loro racing 5.8 megahertz ni niya, yanti loro ik dia, Lorek solo pit beta posira no turma se baro atang musika nebe makana no husi Shakira kolabora Burna Boy ho ya titlu dai dai da baro na motuk turmai.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, di akhirnya nama ke musika ada veteran kamu tuh kena usi Shakira kalau baru burda boleh titlu Die Die. So, itu bos sira la asing tenaho musika ini tambah musika ini bahara kelas makrona tena. Ok, itu nama ke musika Die Die nebe makanan usi Shakira kalau baru burda boy. No, itu bos sira konyese yona Shakira nebe makanan sang kantor ono kompositor musika dalam barak liunya maiho genre Latin music, pop, dance, no rock ya. No, alin di hanesan kantor, ni amos hanesan dancer no producer grava sound, husi Colombia, so ito po siya konyesa na. Ni famoso lo siya palco musika, o niya musika hirak nebe makanya publika, ya plataforma media social. So, kantor internasional famoso lo siya, mundo tomak, negalai. Ok, ini posisinya musik kalau orang itu bertukar ulang itu orang nulur racing rua tambah nih helm itu balontang yang terus nafatin kita posisinya home musik ya nih bermakna trending iya platform media sosial di Leo Spotify nih bernafatin si terus jadi aktif kita posisinya bama on genio jadi yang portur sudah halo karek nusa itu bok malu mana. Ok, ini bali merdet bom si terus jadi aktif kita posisinya ada bah semangat bah adeptus Portugal sih nih kalau bah Portugal let Argentina lah deh Portugal let. Ok, nebe turma yang te selori tang te posira barona tang musika yang nebe makananu husi Dewa 19 soya titlu Aku Milikmu.

Telkomsel Sirahotu nebe magihadili. Aprovitasi su internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipu dilidit. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza ia dilidit, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza ia munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Okay, dan memang ke rubrika Storage Drog ni yang memang ke produser si Pedro Brinca kona ba Jimmy Hendrix ni yang memang keluar orang itu ba iha tu kuru walim tu hatu racing gua so yang dispera belor itu bos rekonya sedia tu tang kona ba da Hendrix ni yang Jimmy Hendrix ni yang existensia palco musica noni musica irak bal memang ko interona tang ya ne ba itu bos makar kona belorona fiofali. Nah, usi musikan lor rubrikan lor orang tempat tukur ulim tuhat nul racing ruh itu orang orang musikan yang rubrikan yang minat naruk tambah ni turmai. Yang tu selor itu bosnya baru orang tentang musik asal kene ini memang kena nusi describe. Hanya titlu the man who can be moved.

Iha plano atau pasa virus iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkar Telkomsel no enjoy asisi internet baratu kopa kote rumi. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan emak ke musik, usik kata peri hong yang titlu dewan tegadu win, emak ke lori hong yang batu kuro 5500 racing tolu, no musik dan se trending ya Spotify, se tepus rekonyesi hong yang kata peri, nebe emak kan esang kantoran o kompositor o musik ya, nebe emak dala barak lima yo genre pop ya, no lendi hong esang kantoran, ya musan esang empresaria ida, no juri ya televisyon, husi Amerika, se tepus rekonyesi hong, nia mus famosu lo sonu nia musik ya, nebe emak kan publik ya platform media sosial nebe baik hirak nih bakar krona fil filnya musika belerona ya platform media sosial serem kita belerona musika no si ketipernya musika lo nanti waktu kurang 5500 racing ha taman yang fatih atau lorek dia lorek mana kita beta konsira itu sebaru atau musika nih husi rahim laude yang titlu bersenja gurau.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya memang ke musika selu tain terana mutu kena simo hal proyek kode titlu biar badok na musika selu kusi Krista Yanti hoi titlu omak fun soring loro ni tapa iya tuku rua limitu hatnu oke sorry tuku to limitu hatnu lu racing nen tamani hal minutu balon tain yanti sena fatin hoi tebut sira iha lalu orang sianu lu racing 5.2

harusnya ya. Tamane yang tin fatih atau lorek dia klorek solok di baita bosira buam sin tunija bom aktividades. Nona fatih lori ta bosira batene agenda yane. Agenda ba visita so Jorge Francisco Guterres Luolo yang dia memang kanesang ex presidenti Republika Demokratika di Timor Leste ia tuku hat lima turun nulu atau tuku hat lima turun nulu resen lima se iha visita husi Royal Embassy of Cambodia representante Mr. Chun sebenarnya dia memang se visita no iha tuku nen tuku hat lima turun nulu resing nen lima turun nulu saya visita khusus Virgin Order of Malata nasaung ya no Dr. Bernadette Tobing ne bang seva visita no iha tuku hat lima minutu tolu nulu resing lima saya visita husi Europa Union Europea nasaung Union Europea Mr. Thorsten Barfred nebe mukse visita no iha tuku hat limitu hat nulu to otuku hat limitu hat nulu resen lima se visita husi Duarte Fale Costa Bue Alves nebe makusi na São Portugal nebe taposira dene maka agenda ba visita São Sodoju Francisco Guterres Luolo anebe makanesang ex presidente Republika Demokratika de Timor Leste ini. Tamane turmai sebarona musika selu kene. Nebe makananu husi Crimson kolaboro paiti desterado honi titlu mau no regador.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nih mak musik asal utai turun aku tu kono husi pai tidak seradu kalau boro Crimson itu lu mau no regador spesial ba mau Elvis. Nampak korang sih sena fatin sintonisa ella no musik kira nih loru ente betul tahu lima tu lima nulu racing ruah taman ini nih mak musik kayak usah ente program alor ek solo pada sama ini nih. Agradece bete bosan yang partisipasi anu rante orang suanya larang. Tambah nih usi studio hau nih bemak malu kita bosi rahotu durante orang suanya larang nyanti. Adios sate prosima di sama kita seta kau musik kau sinona hoya tiat lu roll play.

0: Ja okei, okay, vintis radio liberare sirahutu, votar di baita vot sirahutu, filikes mai ha programa espasi publiku. Iha ne ha mutuku hau ansel nomos.
1: Ya zonas iha programa espasi publiku balorong oh ini niang. Maluku vintis sirahutu, hing kata kita bawa sirah dia kelane sama baing. Ane semua zonas so ansel magi ya studio radio liberare dili.
0: Ya vintis aminya botarin lorak dia baita bot sirah hotu ne pemak oras ne dauk sintoniza hera programa espasio publiko.
1: Iya tentu hiti merles nama sih diaspora. Amila temi narangi da baida kar kita bawa sirah rona hela lokal frekuensi radio liberari di lini ini yang iya plataforma TikTok nama sih website nama susi frekuensi ini ni yang lorak dia baita bot sirah hotu kar kalau servisu servisu dia kalau sesudo bong sesudo bayi mi hotu.
0: Ya Hanesan, Win Manjono sudah ada yang kata ke esper kata ke Winti Siramos hukum desa on BMK dia ya loro nih dahulu ini.
1: Iya, tapi nih Winti Sarawat nih sama bang Maitrona untuk musika ida Hanesan musika dahulu. Iya, hari lo ketemu suruh malu ya program espasio publiku balorong ohing. Iya, nabe musika nabe main preparo hari lo ketemu suruh malu husil katra so titlo tendensi Maitrona untuk musika termain.

0: Io ho vinto Irane Maka Musica, primero neve Maka mi fu in offrese lì va. E spero che la musica Irane sia che solo che non fate niente a voce. Ira, ira, ira, che ne fate in... Ya, uma ya ne berit aminya lorek dia baita bot sira hutu.
1: Ya, ne be musik ne be mang kita foin rona moto ku si Alcatraz ni yang hotit lo tendensia. Ana sang oi musik ke bertura baita ni program espasu publiku belorong ini yang ta tamo na baloron ruan loresen tolo fulan join auto is mili vintages. Iya, maluk sirah hoto napa tinggal tobon sintonisa na bong aktividade bay tabot sirah na bemaka se kontinua rona hela frekuensia radio liber dari di lini niang atau informa bay tabot sirah hoto katak tirmais ita sehare jadwal nebe maka se visita Dr. Francisco Guterres Lolonia Mate Ising iya ne iya nara nomos nasaun sira inklui data no oras nebe maka se halo omenazeng ba iya mate biang Francisco Guterres Lolo itara iya nomer uniniang Senyor Grizel Alina Adama Inis Husi Kuba se halo visita atau menazeng ia oras oin lorong orsida halo tuan haya tuku tolu lima minutu hat nulu to tuku tolu lima minutu hat nulu racing lima no senor boybat malaya malanyu husi Sarawi Arab Demokratik Republik se halo presto menazing ia tuku tolu lima minutu hat nulu racing lima to tuku tolu lima minutu lima nulu no Jose Andrade de Lemos usir Republik of Angola oka Republik Angola nemo senesang se halo presto menazing ia lorong ohing ia tuku tolu lima minutu lima nulu to tuku tolu lima minutu lima nulu racing lima no Senyor Wang Welis husi People's Republic Republic of China se halo presto menazing ia tuku tolu lima minutu lima nulu racing lima to tuku hat Senyor Kaitling Judith Wilson husi Australia se halo menazing presto menazing ya tuku hato tuku hat lima minutu lima o kada emaida halo presto menazing by mate biang Dr. Francisco Guterres Lolo minutu lima oke husi New Zealand nian maka senyor Healing Jen Tuna se halo presto menazing iya tuku hat lima minutu lima to tuku sanu o tuku hat lima minutu sanulo husi Thailand dia senyor Atipat Razan Razanapi Bulia itane se halo presto menazing iya tuku san tuku hat lima minutu sanulo to tuku hat lima minutu sanulo resin lima entau agora ada daun oras by Thailand ini yang tambah gorita iha tuku hat lima minutu san loresin rua. Oke, okay, depois iha tadi informasi balong ambil seletir mai. Ita pausa lalu sekali anzel. Baru nalai musika, depois ita lai Villa Valley. Oras no oraru seluk nebe makasih visita tuir mai. Obinti sirahoto no arena yang berada di liber dari dili rona yang sirahoto nebe makasih Tunisia hela musika husi oke, okay, Rai Lulik, Bandarai, Banda Fitung Fura Kotit, Lu Rai Lulik. Kita nama untuk musika, Tirmai.

0: Jo, ko pintis, idene maka musika rua amis poin ofrese liupa ita potsira. Espera kata kita potsira se akompanyen fatin frekuensia radio liberdade nian. Tambah neo pintis, kita sesan lai husi programa espasi publiku tambah seiha informasaun nomos seiha informasaun atu belefai wa ita potsira.
1: Dia nabe musika rua nabe magita foin rona hamotuk musika ida husi fitung fura kotit lu rai lulik nomos ya musika da husi ganjo hotit lu mai hau makamaus nabe ansel musika rona mos lurai tabaya tuku hatri minoto ruan lu racing ida ona. Okay, nabe larik dia kenapa tim bawa pintis radio liberadi di lisra hoto nabe maka balung fuin loke frekuensi radio liberadi di lini yang ila luang siar nabe maka kors ndaung loke la radio nini frekuensi iha ita poster nia transporte publiku diak nini yang karik mikro lete balung taksi ta barung. Okay, hoi la vita poster nia pas zero sarona la frekuensi sen lurus 5.8 mega hz nini yang larik dia bai ta bawa cerah hoto nabe bam malu kondutor sira na pating matang mures nang ya iha ita poster nia movimento lor ini yang sukses na pating ita poster nati dari lorong ohing usi da der toi halo kraik mana kita ne espera pele hela hetan rendimento ne be maka bele ona completa oke store full lorong ohing ini ya. Oke, sukses na pating ita poster hotnya TV dari ida-idak.
0: Ya, ba maluku bintis familia no kolega siro hotro pe ma koras nera dauk sintonija hela frekuensia radio liberdade yang aminia lorek dia ke baita bot sira karik balu iha servis patin aminia lorek dia.
1: Okay, musika turmai husi armanus kru hotit lo hau respeto anya desi jang. Terima kasih untuk musika turmai.

0: Ya, Ubinti, senafati ya programa espasi publiku musika rua ita foin rona liwa espera kata musika rua ne se diberten fatin ita vocira ori ne bele akompanya programa irane to o lori.
1: Ya, neme ansel musika husi Alcatraz, alas Alcatraz, Hermanos Krunin yang hotit lo respeto ni decisaung inamos inferno bain yang hotit lo na romang mundo fong. Iya, seperti kata musiknya saya rambut minta poin rona lah lalu kita bawa sirah dukur. Nanti kita bawa sirah minta rumah tur-tur dukur-dukur hela karik. Oke, husi Inferno Bang yang musiknya na rumah mundu funnya lalu kita bawa sirah matang mwaswe lah balik.
0: Doku lu dit maksudnya.
1: Maknanya kira. Nebe espera bela fofila energia fong fofila fali semangat forsa atita bela eta bosera bela continua la eta bosernia servisu no atividade bai alo krai kidane
0: ya manjamis espera kata ka musika ira irane uhin susi san Informa. Espera katak muzik irane sehalo ita mezu ke servisu barak mesa se divertena fatin ita bot sira. Atun ne ita bot sira se kolen mos se
1: la semanak kolen, na francesi. La senti kolen, Diak, ansel ita hari fila fale horario visita usi nasang sira embasada sira usira il diurna bema ke Timor Leste. Sealo hatome nazem bai iha maktoba o matibiyang Francisco Guterres lolo dor Francisco Guterres lolo niniang eh. Oi ito to ona iha Thailandia agora itare pila fali iha tukuhat 5 minuto sanurusin 5 to iha tukuhat 5 minuto ruanulu se hato amenazeng husi Republic of Philippines Philippines. No iha tukuhat 5 minuto ronolo to tukuhat 5 minuto ronolo resin 5 husi embaixada Cambodia senyor Gung Sofa Sofanarit. Iha tukuhat 5 minuto ronolo resin 5 to iha tukuhat 5 minuto tolonolo husi Jovering Sovereign Order of Malta senyor Dr. Bernadette Tobing. No tukuhat 5 minuto tolonolo to tukuhat 5 minuto tolonolo resin 5 se ato menazen husi Federative Republic of Brazil husi senor Ricardo José Lustosa Leal no tukuhat 5 minuto tolonolo resin 5 to tukuhat 5 minuto atnolo husi European Union senyor Torsten Barg Barg Freddy no husi tukuhat 5 minuto tuhat nolo to iha tukuhat 5 minuto tuhat nolo resin 5 husi Portugal senyor Duarte Vale Costa Boy Alves ida nama ke horario no horas visita husi nasang sirana bema ke halo sirana misang Timor Leste bayi ha Matibian Dr. Francisco Guterres luolon ini.
0: Ya, Obintis, informasi yang lebih kami info info saya lebih itu buat sila. Ia ni maka informasi yang kau nampak ita ni Matibian, ka ita ni ex presiden ini lebih maka file ke so nampak aman merahmak. Fuin husi nasaun sira nebe makama mai halo omenazen ba itania ex presidente
1: ya te ko bindi sira hotir mai musika ida tang husi zimo hotit lo haunia jornada ya nami prepare tarah modok

0: Oke, okay, nebe administrator bisu dia kebaita bawa seraho tu, tantu negosiante sira 6 bulante, negosiante permanente seraho tu. Maluk zoben fiatu no manis sira nebe makoros ndawang Amerika lah istiraran ini sira hoi ta bawa sernia pulsa, sigaru, aqua. Oke, okay, sukses suna fatim baita bawa seraho tu ya tibi dari lor-loron ini ya.
1: Ya, nafatin semangat, nafatin servis sudiak i kumpri nafatin regulamento sira tunai tebot sira nia aktividades negosi ga aktividades sira dit bele la oho susisu.
0: Oke, okay, tirmai ito nafatin akompanya musika selo ke husi obik sisting hot kolabora ho El Chapo hotit lo slip call itu nama untuk musika tirmai.

0: Ya wintis musika rua ita fuin ronatan liwa hingga tak musika rua ne se hamar kuno fatri ita bot sira hurune bele la bele ses an lai husi frekuensia radio liberan yang
1: ya ne behan sel musika ne be meta fuin ofrese bar ona nain sira hodu husi one day hotel lo memoria no musika sel kusi ovid 16 kolabora ho el chapo titlo sleep call. Ya nabe musika ro mos lorita bayatu ko hatlim no tu lima lora sing itu studio anebe ro nain sira hotu. Oke, sira balong komesa preparang atu villa vale usi fatin servisu bahi direk ne uma. Oke, nabe lao hodiak mata moresen nabe itabo sira hotu.
0: Ya, na fatin amin ya buat tar lorik diak ba maluku binti sirahutu na be mak oras ne dau sintoniza hela frekuensi radio liberdade nenia.
1: Iya, sirna be mak ya Korea, iha Australia, iha Indonesia, iha Portugal, iha Inglaterra, iha India, iha Brazil, iha selok-selok tang na saung sira iha Asia, na mosi iha Eropa. Na saung sira hutu yang mundu. Tapi mak timur orang sira iha baho dia lao sirne servisi sirne studu. Amin ya sukses supaya kita bawa sirah hutu ninia TV dari lor-loran ini ya.
0: Iya, balo timur orang balo iha neba servisu dia kita bawa sirah. Espera kata kita bawa sirah servisu ho dia katune banghira kita bawa sirah film bay timur ho kondisawa neba makadia. Amin ya lorek dia ba maluk winti sirah hutu.
1: Oke, ansel turmai ita loro binti siraba kompanya radio drama kokosa nebe make iya na ita preparaona kuliah ko namba fetonoma yak bi to di prevene violencia itor namo to det maloko binti radio liber dari dia sirahoto.

0: Ya, obintis, saya mutuk nufatin ho ami iha programa Espas Publika, ita fuin rona liba drama konoba kokosan yang atu bele prevene husi violensia.
1: Oke, okay, obintis rahoto bergedo barak tambah sedau karik sedau chance husi frekuensi radio liber dari di lini ini yang. Oke, okay, ita nyawara studio ansel lori tabaya tukulim libinutu ruan lo racing walu. Iya, tapi nih lorak dia kenapa nih kita bosir hot nabi makan mutu kalau kami ala loransian lorasin 5.8 megahertz ini yang terima mi ofresi musik ya royan nih hodi hamalu kita bosir hot tuh nabi maksi rona ala radio di berdari dili musik usia angkol hot itu lo musik house in razaung no baba dok timor hot itu lo domin bat timor itu nama mutu musik ruat terima ini.

0: Ya, Ubintis, agradeço tambah sehamutuk nafatin ho ami iha programa espasi publiku oras mas lori tau naba iha tuku 5 liu minutu hat nulu.
1: Iya. Nah, biar orang-orang yang tahu, lo rek diak bahaya kita bawa sir namanya maksudnya nafatin, kita punya rana musika, usi angkolo titlo, usi kau sin razaw namos musika, usi grupu Babadok Timor, ho titlo Domimba Timor, inklimos informasang ko naba autotires ni niyang. Oke, nabe oras lori yang sang wahin lori ni tapa ya tu kuli minum itu beli minum tu hat nolu tu ramai nafating kami atau sintoni jadiya ba ita boser nabe maka kontinua sintoni jahela frekuensi radio di berada di lini ni ya.
0: Ya aminya lorek diak ba maluku bintis siran be maka orang sendiri tahu se rona hela frekuensi radio liver dan yang aminya bong sin tuli jawa ya ita bawat siran ya ida idak nia fatung.
1: Okay, anzal termai ita lorena fatung rona nain sira ita ba rona. Okay, musika selotang nabe maka ihan ne. Okay, nabe rona nain sira, namo serenain radio liber dari Dili. Musika, okay, tuir mai ta serona husi leomoni sotit lu belong.

0: Maluku Pintis Radio Libar dari Dili Sraho dan nama kamu jika ide tang husim leomonis niang hotit lu belong nape maka mi ofresan nabar mana yang Sraho tu iya lo kraik mana kita ne.
1: Ya, musik ini nemo senesan manjona senesan musik iku sinyam ba program espasi pu espera kata musik ini diberten fatin Maluku Pintis ira.
0: Taman yang usi studi amin atau retlorek dia keberikan barak baita bosan tempo dia malu konami nain rua ansel hawa zonas durante oras ida liu minuto hat nulu resineng liu iha program mas pasu publik linia bayi di sang ohin loron ruan lor resin tolo fulan juinu 2026 bong tersafira baita bosan rohoto bong aktivi dari i adeus.

Calandie calang solo bonaiti ba maluku vintis rona naino accompagna na indra di u liberare si rohotu esor malu fale ham ne belong maris ya studio radio liberare dili ho tini programa kalamurak ba ihe irisau engkalan durante ora suruane larang no irisau engkalan temana ba ihe lorong rono lo resin tolu fulan juinu tinang diundura rono lo resin neng. Nah, itu ni program kalau murah kerjasan program nebe maka dedikator juga program nebe maka ni mesang nebe maka vokal ubah iya le komentar usira inomos le komentar usira studio inomos request musik rumah ma iya studio. Tamane ya kara kata fa spazio libero ba malo ko vincira ho tu ne bemo korza assiste alle tene frequenze radio liberare di li li bai e calne ya kara kata enjoy radio liberare di li che ta lu amane la commentario mai ba na ora quais musica le meno ruma tu ne te bela rami tene programa i ha ora sono ne lara a usi tu qualo to remata i ha tu sano local ora Timor Leste. Lebih kalian dia kumus banbi Leonardo, no Flora, Moimete, Gimata, Zelia, Nova, Niera, Ki, nomos Delenya, Zesi, Elu, bonaite baita bawa cirau tu Nabi Ovin cirau tu bela komentar rumah iya Facebook Radio Liberari Dili, Hurzam Horela Live, inomos bela mana mensajing, iya TikTok Radio Liberari Dili. Tamana itu rumah anti satu kontinua tayang tini program kalamura lilibai iya kalene, itu rumah itu rumah hau lori ovin cerut itu tu parona lai musik ya hoti itu lu tornero musik ke tornero atau ne jadi ke tristeza gak jadi ke spesial bai tania heroi hau Francisco hau lu olu nebe mak musik ona pabu dawen Timor Leste nebe itu rumah itu parona lai musik ya tornero afuin di musik hoti itu kontinuan tang hoi tania program. Ok, mi tutto accompagna musica tristezza, musica tornello.

0: Kalan Gura, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Make a Heart.
1: Diak, diak malu kuvinti serona nain no komponen radio liberare sira hotu ida ne mak muzik e tristeza ida o titulu tornero e hatu dedika spesial le liberare do venti mur leste ne be mak musikona ite ne lider ne be mak matene simples ne be agradece e obrigado para kwa abolu ba dedikasan toma ba sacrificio contribuição do libertário do Timor-Leste. Neve, mas eu estou atuando na fatia, estou tendo sentir conlência, sentir profunda, ba a família, aqui é que se rotu, namos, ba povo do Timor-Leste. Tu irmãi, ita na fatia, continua tendo programa, neve lá lua na fatia, já estou em Calandia, Calang Solok, e bonaite na fati ba vint siroto na bem corta assiste ali tan frequência radio liberada di liba ihe kalane bonaite no akara ka tu fati na ba vint siroto kata kita ni program kalamura kana sam program na bem ka dedikatori program na bem ka animasaun na bem ka vokal liba ihe le komentar si le studio radio liberada di li na mo sare kois musika rumah ita gas studio tamane ia ora surane lara musi tu kualo tu remate tu sano lukara akara ka tu fo espaso beta bot siroto na bem corta enjoy la radio liberada kita lu mana la komentar rumah ba atu ni tebe ramai tina program kalamura kamut ko belum maris iya studio radio liberade dili nebe tu rumah ita langsung cek ona mensaji ita langsung leona husen bing aurel diem bono iti mam bono iti mos itir fali ma ita musik idu diem bono mam oke bono bono mos nao liu fali kerestan husi semane hake husen bing leonara sis mota da costa diem bono mam bono mos no musik rai timor dia kabi dia entura hela musik era ba para libur ami mi dia dia ibis ba imi hotu ya right of timor la este dia kana bi obrigado ba ke servisu dia ku daru ani dia ki ya radok na ba sida ma gasa la musika right timor check lai nebe botar bon trabalho ba familia siro hotu buana iti right timor. Oke, okay, alright Timor. Oke, okay, dia kursi deh. Kita lihat komentar apa? Kita repost ya. Kita gas ya, musika usi Tony Pereira nih abis. Nebe hei ya bi, nebe hei ya. Kita lihat mensajen lima ganesan kita gas musika right Timor. Nah, live vali kerestan, usi anbing Aurel yang bonati mah, bonati mos. Usi anbi belon jets, dia jets by. Oke, okay, bono mau maris dia kalah, sempre dia. Oinsa belon vali dia kalah. No live fali kerestan. Tirfal mai ta mantengin fati komentari hoki. Usi Cassandra dia bono mam sana bing Cassandra. Bono mam mar dia galai monit na karten sempre dia konsa monit na karten fal dia galai. Ihi monit na karten. Narang nae sa usi ban Aris dia bang Aris ki 1 2 3 dia bono mam sana mangku dia galai. Ya, turfal main tan, husi sini komentar mana mantehin nafatin komentar, afu indeita gas nafati. Husi si mana tan, monyet nakar teng, hehe, agradece. Ita hutu ane sana mang, okay, agradece balor oin. Ita hutu aku ane sana mang saudável, lili bayi oin kalang ya. Nabi turfal main tan kalang dia gua nama Shoshan, amam meta, nabi noi. Namos kalian dia namos babing Aurel, babing Flora, karya kompanya, namos Arka, namos Chat Five, Giru, kalian babing Rina, namos ba Ayu Tinting, Ayu Surya, nenda Ayu Tinting, Ayu. Namos Letan Falis, Eusis Manetan, Iku, Lalata, Kloriku, Samblo, Pebble, Crispin, Ludu. Bang Aris dan Bing Angelinya, Raden. No seluk tan, hala mention dan aram, bona tiba tiba cerut. No balon kereka carum radio liba radio dia, kita luah. Himbai telah mai di simbele tiba. Ok, nebe tur mai, ita manten hin fat komentaru, a fuente ita bagas musika ida titulo horai timor, Kita lo mas tap-tap layar. Ya nebe kalian dia mas bawa vinci lo to kompanya le Facebook, larang kemang mana le mesaj mai, ibalun la konsek mana mesaj mai ker, kalau problema nebe obrigado barak, kita buat cerita ini partisipasi barona, iya kalian ne, bahirak nebe mak kontinu alam nafat kita buat cerita aktivitade, iba aktivitade kita buat cerita hot, lalu iya orang deskripsinya iya kalian ne, kuda doang. Kalian dia mas bawa maluk negosiasi sih roh tu, nabi mengkortan hal-hal yang serni aktivitas, ia mereka rumah municipal, rumah saya dalangin, hori fang hela, ponai tu betul betul sih roh tu, semangat betul betul sih roh tu, Eusi pai leo, dia bono, bono mas pai leo, dia kelai pai leo. Ya, lifa litan kalian dia mas bani, bonaiti, Namo seta mane abinya lia namang lopis Australia naba aflang zefikia moli namang shan arka shantus no seluk tane be maknara ola mention on arka rekorda masih istila bona iti Oh sí, señorina, dia bona de mau ajuda di dikela musika Paulino ni alai. Hey, Halimar mak Paulino de te. Dia kita cek tala usida mai tegas musika Paulino ni ide pa. Paulino masya Allah ten Paulino ni musika ni iya mane ga lai iya mane laten. Abi musika Paulino ni bal lingua jam balu la dia ke dal Roma amila turizo atu toka karek. Amini radio la turizo be Musika serna be maka linguaja la dun dia kelilu trata tene veto maluk shira ami la izin para tu toka so ami toka musika nebe maka yes seluk la trata man itu fal mai dan si dia bu zef dian okay bono mau fue la parabens ba mau abu iye hela beto neba mau abu kari koror jam rona hela bono itu baita bote Ya, turfal mai tang hentang komentar siruk tang. Ita ni oras. Lorita pa iya tu kualo lima naturan dulu resa. Nabi saya nafat itu na program. Iya. Dois oras ni lara. Nabi nafat inform bau vin ciro tu kata kita ni program kalamurak. Anesam program ini nabi maka dedikator Gak program nabi maka animesam. Nabi maka fokal iba iya komentar usir. Anesam lay komentar usir. Nabi maka mandang mai studio. Ina mas request musika studio Kari kia mas informasi important di rumah iya. Ita mas bela partila pamalu. Tapi na fatim fa noi mos baita hotu lili ba pobu daven timur leste siro hotu lili ba fein siro hotu sementara gorak mate klai ta hotu hal hotu nasional lai tapi hal baru ilu lai ta tengke respect ita ni leader tapi makusikana ita hotu lili ia mon bila ne Tuir fale mai ta mau fue la parabens ba sobrinha Lígia ne bem con halotina obrigado mau ya parabens ba sobrinha Lígia kar con halotina vida narguania saru dia guania es es una fati sai wan bem a crispec lilu ya umalara Ya tur fal mai ta inte se check tan komentar si luk tan usi seni mane afoin de hot ita gas musiki de orai timor Orai timor, rai timor. Ya kalian dia mau sebab ekoloriku. Usi Fabiola Dian, bonatimo, sana bim Fabiola. Ya li fali kare stan sini komentari mana ita mante hing. Lalu mako atu request musika rum oh musik mensaji de foi nita vare ba lua tia. O si ana mang gidu tai de dia mang suela musika fiel ne ida mai lai. Dia kursi de mang kita gas musika fiel ne ida ba Ma bete gas uluk lai musika be orai timor lai Oh si pai leo dian dia kalai na maun sempre agra dia kuen sia na maun lorong wain dia kalai. Usian manusia sang diem pernah teman file para pensba Olivio Carlos. Okta ni pemak voin remato ne studu iya Iran. Irak ne ba neve congratulation ba belum Olivio ne pemak remato ne studu lelio iya Irak ne ba dari tetam para pensba niya. Si paile agradece namang. Oke, agradece tambem balorong ye. Tamit hoto ko ni sa na pemak dia kno fati no belala na fati ita ni aktividade. Itu rumai kada stan ho si dia bu zip dia mang fo le le men ba mang king no non tombola la koi han fa lini. Ba no han ti lema non tontan de para killer kari kene ne mang ne para forsa ia. Ne be tu non tombola kar precisa precisa Hanti lai bos ti lai. Ne paro si dia forsa ba maka kilar dia portu portu. Bele portu ba mas lili ba ataman sir na memang kedip adip tu sir makai dilarang kan favorit eh. Si dia kematik dia lali kalo baru ilu eh pasensi. Sema kalo baru ilu ya tu kurua magrugar depois di Portugal zua go beskistan. Baru ilu pasensi ni ni maksimo eh. Ni ni mak buka dulu. Nebe nonton karik nonton akmatik det. Depois de jogo roto, fila cara que fila o silêncio lá pela barulho. Ou se que bata de am. Panati mama, jura só ela música e de bahuni maluk Justin suai. Ors nem haleiro que ela ne. Dia, corsida ma confresse ela pra Justin, ne bema cortam haleiro que ela lilo e a calang e da ne. Anibin Leonardo se acompanha a galera, anibin foi os música, alrighty mo. Anibin se ia galera, anibin. Absen lá, anibin. Jangan lupa absen dulu, don. Atu nem a pele até nem kataku, anibin se acompanha lá. Setia na Fatim ba radio. Mas que etia rock neba, mas be continua setia na Fatim. A cara close a trono música, né? Oke, karena dia mau sebuah Rizky 133, bukan itu. Ovinti Srona, nai. Radio Liberada Siroto, Turma Haluri Ovinti Siroto. Itu tuh pak kompanya lain musik, orang itu mau Rusia artis legendaris, Tony Pereira, nih. Itu tuh kompanya lain musik, ya.

Diego, 20902, Irene Mac Musica, Ire, Bahia Karanetan, o titul Right or Right More, o si artista legendari, Tony Pereira, neng, itu rumah kita continue cek na Fatih mensaje, mba, o di lena Fatih, iya, kala Irene. I mensaje ini ya Facebook, o si tani maun John Batiste Andrade, hati-hati lah dia maun, bono iti, i hau presenta Zoven Timor One, nipe, hau presenta Zoven Timor One, nipe, mak doku si tani Right or Right More, atau ialah sentido korelasinya bahwa familia abolu nabi maka itu hotu hasuru iya tristeza bot deb abolu dia kau brigado itu falmaitan itu letan komentari palutan mau foi la musica da o titulo haula serveusi alex pesari mahau nabi maka rona hela haula serve abin ele please la lika lo che mi utbavi Abin lo que fale mi utin abin. Abin la like be lo que mi utin abin. O si abin ezita dia, manoiti besti kud mata kele de tihi ima makatene sa mata kusleten tok raik sa maksud manoiti besti kud. Namas li fale tan o si abin nele shuare stia manoiti maun dia galae sempre dia kuncan abin nele fale. Na tur fal mai ta ita letan fal mensa jem balutan us zini mani. Oke usi gemer ve 29. Dehan bonati mam bonati mos. Nebe li falitan kalan dia kenapa timba ana ana bin flora ana mau mojet na karteng. Ih kalau dia kira narang nesa. Marco, Gemi, Ria, Zinho, Amau, Amaru, Abim, Mauricia, Alda, Mauricia. Oke, usi Ria, diam. Bona guru, bona mas muridku. Dia kalai muridku,

No, lifalitan sini komentar mana ita ga cek tan afu di tebagas balum semuzik ya bet fiel niang ina mas muzik ya ovit sistem niang habla share ve itu fal mai tan ozi zino dia banati mau maris dia galai sempre dia konsana belum fal dia galai. Osi, ria dia murid sempre dia guru fans Portugal galai. Haha, Portugal mate fate in sui. Portugal galai, sim Portugal, mas samang kare fans Portugal kare ko sidak mate ke. Osi abinga zita freita tiang, soela musiki da mai amina be mak turona hela mauni lian musiki la lika obrigi hau. Lali ke brige hau. Ihi, lali ke brige hau. Manteng na fatia mutu ko. Ya turfal mai tang si Domingos 82 bona bona masa nama Domingos. Diak muzik kita tang lali ke brige hau. Hei, lali ke brige hau. Diak kusi dama kita lali ke brige ida ba eh. Narang kata ke kompanya lah ba. Lali kau si Tito Gonzalves nian sa dia musik iya sabin kal mesti dia mesti gas lah bahasa Tito Gonzalves ni eh mangku hei sa dia sa Tito Gonzalves ni sa ya terfal main tanya teh oke metin besti ya kalau dia mas bawa mada anak mang Raul Wanges nau seluktan. Ya kalau dia mau swaiti, anak mau nato Carvalho, iya nama Afrian terus dengan kompanya masih Australia naba. Alda. No siluk tan kari kala mention narang. Iya pona tiba tiba bawa ciro tu eh iya kala ini. Tapi mak kurza masih setia letak na frekuensi radio liber radio dini liu si kanal FM 95.2 MHz. Amu tu ko hau belum maris. Iya studio. Ya, li fali kira stan sini komentar mana ha ki. Nama mau alim be monit na karte ngosta tu fali hihi. Dia kama labar ni mamus kita hi le kari kembo ama. Oke, tu rumah ita letan mensajem balu hihi kalne. Afu ni tebagas muzika hot itu lawla server.

Uzi ze manetan, Uzi ni komentar manetan, manten hein. Okay, sekar komentar mayan senian nanto inta kaso. Okay, uzi ikun argal diam bona masan mang ikun argal dia galai. Ane belung ikun argal. Ya, kalian dia mosba mater aurals and ants. Vinti siro tu hau nain komentar ansi nian antai ta bagasan musika ida. Na ol tali te mensati nda usai bini ele de mau fela musika maya makrone la mau maris nele yan. Ok. Ita tugas musika ida hau la serve. Ozi ya zita fraita dian reja paro sida portu menan mau maris. Amin. Paling usi de manangkar kami no nogre ito na. Labela laba ruilu. Thank you bagi ufean manzeka. Tapi lalu baru itu tama kita korang yang ada semani dan larang kita lutu nasional lili petani leader avolu nabi mak usikona itu hotu lili ihe mumu dene. Nah lili fali tan usi enti dia bona mam aja do fala perbes bamaung ubu agora ihe la eleo jembululik hihi jembululik. Ya kalian dia kalau bani ya kerja kerja sama kompanya, hela para bes bani kerja kau yang lotina. Dia kau vin seru tanya kanya kita lihat mensaja yang baru sudah mete gastan musik eh. Oh sih manzuli yang kardozu, iya bono bono masa manzuli yang kardozu dia galah kalian dia mau sebab Sylvia. Penaiti. Ina mau seluk tan, seluk.

Bien, música rua, música primeiro, hevla serve, o si objektif sinian, no musik tetan, musik tetan, o si paisa kunar nian, o titulu, la bele tanis, bau ni mate. Ok, tiru mai ta kontinua cek ta misajan balu ba, hita lena fatin iya kalen ne, nebe na fatin hatu hau ni bono tiba uvinti sirut, nebe ma pemantai insya sindungi jana fatin. Kita ni frekuensi radio libera di diri di libera iya karena ini karena dia puan manzinyu namos ba Nelly Suarez lan lo, lan Yolish Noi namos ba Ikun nanamau Ikun nanamau Aurel buan Haiti namos ba Ano feton leki boi hirda un compañon si esa moro con ba, yo su ne ba kari bona te ba pa ma kalan die ke. Arina. Ye tur fal mai te tele tan falita mo si sini e komentari mane ha ke o si maun. Bele ajuda hau ate te ka. Maun ho bele ake maun bele ajuda hau. Atu atete kata mau akini mate tiona. Maksudnya akini dan beker ke. Oke akini dan beker mate. Forma sauna klaru gala ayo. Namas li falitan se la fila. Hita kontinua hina fati mensaje. Naite ni oras lorita pasan yona. Nebe ba uvinti serutan makatu descanso. Natu ni prepare energia li libaya lorong abang. Atau lau itu bocor ni aktividad eh karek I berdiskan sebab itu bocor tu eh. Oh si tuh sini komentar dia, fue la parabens ba losses lah, losses karek ronel. Ia parabens sebab itu bot eh. Ia kalau dia mahu sebab nama Shamaluka, Zeke Junior, no Seluktan. Ani Benzelia botar ani Benzelia dia kalai.

Diego, 20-0 itu ide nama musik itu tan, hosi musik kedua tan, hosi ke Tanzania, musik primero, hosi hot itu lo mai hosi mehi. Ini mas musik itu tan, mau rasa hosi feel batista niang. Itu rumah itu kontrol macam cek nafati mensaj balu Italiana fati. No itu lagi res mensaj ini hosi nama un zane waru tilman dia ambon dia ba mau. Jadi kalau musik itu ba family sira magi timor hanesa antasi tolu baru pite no matado. Wow, kalian dia apa mam? Hanya mam Januari orang sama kompanya lah, bapak family siro itu orang rona lah, bun dia bapak siro itu. Namun live vali kerestan komentar silo kita nulis nama kyo. Liriknya sokelo suang mam, sokelo suang ne mam, iya mam. Mam forsa na fati mam, kari krona musiknya nusa ke fuan to kray ke mam, eh hanya mam eh forsa na fati, koraja na fati kari. Ya pasaron ba surona problema siran sne kari koraja ba mau ya tur fel mai ta ngita hinta mensajem ba lan ba nam frans toto depois di tabagas musika lirik agora sire agora itagas musika tristi tristi ne dete osiri tagas musika oge etnia ha titul ha mesa kona Hau mesa kona hino mos musiki deta no si deo nian. Apo deo metur nian. O fila mai. Mas ke aga ne kau. Au sei hing oh. Anama anu bing Antonia kalandia. No mos etan komentaru sil tam Albert. Dia kena fatihin komentar, mabe komentar ma ya kompanum sna tonde, ni be ita maluk malu lo. Mensaj yang balu-balu tang, ada pun kita bagas musik ruh, ni be makau poin si tahun ane, bele to. Ya kalau dia kena mau race, kena bocil, isege masege na mata. Nebe kalan dia mos bas an bing abrel be makse sintuni jana fatin maestra ina mos ba bin zita gali dua dua na ovin de selu tan kare kala mensiona nara bono.

Itulus bunak dian bonati radio liberade hei atau ialah amini sentir kon lain sia ba suas lain sia avolu olo bel hetam fatin ia maroma kene kruno santo toka neti kantigo antigo ida husipidigal pento ni opet. Obrigado. Dia kursi dia mako fresh lo. Bidigal pintu ni yang hau titulu liras padak. Rai bele dok tandomi hau dada rabat. Cih ne pas kedas. Tandomi rai bele dok dok hau bele dada rabat ikus mai la syair realidad. Anje si moras. Moras. Nah, lifa li tamu sebi morah dehan amora umora diam. Bonati raliber. Panati mo sabingku dia kalai. Thank you parona Ba familia siru tu bonaite. Oh si amang mantus ko ostadian soke demais mam bonito. Musikia ne samam. Amos rona musikia ne soke demais samam. Mai be ye studio am nasa na fatin hatun ne takaneti contenti serne. Oh takaneti kristi serne. Nah, lifa lita nega la binya zita. Abinya zita serne. Besti rai dia serne. Namas lifa lita fusi mantus kosta dian. Bona mang mar ridikela. Oke. Bona mang mar ridikela dia galai. Mang mar sarang mantus kosta erga. Oh erga. Oke. Bona iti erga. Oke. Abin zita dia nusa besti. Hai, maksud. Mai dia fali maks ni dia nusa besti. Besti rai dia xerne. Tir mai paizinho bonaiti. Li fali tan komentar balutan. Oke, usi Clara, bonati mau sanbing Clara dia galai. Oke, depois de hoti tagas musika rua ikus. Musika de primero macer. Virgal pintunia. Liras barak. Oh si ziu ze palamari haus abraun reka imidia galai. Oke, nama ziu au cek lai. Aw dia konsa mangku vale dia kelai agradece baloro onya stabile. Thank you barona. Ana mau abrang wei hi bonito bos. Dia kelai bos erne. Watut lau dia kelai pri. Bua aktividade sesuai sona fatin lili bia vida bisnis ni. Ba familia siru tu bonati pa mana bonati Amos li falitan dia mau dia konsa mau oke sempre stabil. Amos li falitan usia binya zita dian udan depresaun. Oke dia mukas musik udah depresaun nih. Dia udan depresaun. Udan depresaun maybe. Usi mantus dian, oke usi nama prima abrau dian, obrigado mang mare, oke nada mos. Tuir fal maitan, usi mantus dian mang mar, oras sedak tomak, matam baku eledet bazam ne, ema la nota tuir. Ish, oras sedak sya. Mau mas, oras alai datau kona, mau eledetan minutu balam be. Atu termina ona si, diak sya. Sekuandu rame, ita continua. To 10 minutos, 10 minutos, eu vou intentar. Ok, Lifalitan. Ok, ikus, eu sei a minha zita. Ikus, toca lá. Toca lá, ilho senhor red, besti. Ba família, avô Lunian, coragem, não fatem, ba família, toma. Diego, mas lá tem tempo, mas ela permitiu na carga, bem, com tamba. Ita gás, agora gás, rua, taca no programa, né? Bidigal pintunian. Liras barak ino mas udan depresaun ne. O si Clara dia mam bele gato kala musik ida ho judul lakung esperansa nian. Mai ami makarona hela ni. Abim be time makla permintiona. Nebe next time fel ye.
Tambah mana ma ikut sana lebih orang ikut sikus ni.

0: Kalang Gura, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalang, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Meke Hafsa.
1: Diego, Diego, 20 siroto, hanang itanemak musika rua, Musika rua ikus nian, musika primero, liras barak usi artista legendario, bidigal pintu nian. Ina mas musika ditan usi fiel nian, hau titulu dan depresang. Ina hanesa musika rua ikus one, usi lega kontinuan programa, amai bila lega mensaje, siran pemkom hutu, ita langsung taka programa, Musika msa usi lega fresona, tambah kestam le tempo. No level kita stan usia bing klaran ya komentar. Mau beli gak toke lo musik kita judul lah kok kenyal lagi tiennah. Mau kuliah los. Thank you Pri. Mau ku Abra kompanya. Hey, ba support ya. Level kita stan. Mau file semangat pak Ahmed. Ho abarak lah ya. Semangat lo pasti seru ya. Kare korzaun tristeza. Lah nih semangat pak dura forsa nafatin pak tabuatin ruah. Ya, ko 20 siroto, haunain komentar makneona, au sila kuntina netina programa, mensajam sabla leona, na au takau netina programa, nebe, au ikus liu, au belung mari sakar kato brigado barak, ia grade sewain tebe, sebab maluku bencero utinia participasang, durante ora surani laran, ia kompanya ga anuare diraita au live, liu si Facebook, namos ia Facebook, namos ia TikTok Radio Liberade Dili, nama kordang haro live, namos akompanya diraita mas, ia antena Radio Liberade Dili, nian. Beda lagi datan, agradece tebes ba uvin cerutin pati pasang ba liliu iya program kalang mulak iya oin kalang iya oras ruani laram. Dia kuvin cerutu hamna into ba nedi tona husi studio radio liberade dili. Hamne belong mari siak sumikan husi maluku vin cerutin futar dili no itu sesuru malu vali iya risom abang kalang iya oras tu kualo tau tu kusandolu kalang oras timur leste bye.

0: Ola Dili, spesial bagi yang temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Aktiva saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Aktiva saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, pokri su baratu no bele sedari makas, aktiva pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Radio Liberdadi, Agora, Mak Radio Liu. Programa Liutan, Kontiudu Liutan, Informasaun Liutan. Joven Liu, Moderno Liu, Intervencionista Liu. Acompanha Radio Liberdadi, Iha, Sianoluresin 5.8 MHz. Iha pazinha Facebook Radio Liberdadi Dili. Liberdadi iha Anin, Liberdadi iha Moris.
3: Belong donanai sirana fating ho hau desi iha programa Aurora Baloron ohing ninian. Programa ne bema ka kompanya ita bot sira, husi ita bot sira nia toba fating ka ita bot sira hader. To'o itabot sira halo aktividade. Hau fiar kata kimi ohin iha planu hakarakatu halo ka hakarakatu hader sedu atu halo itabot sira ni aktividade. Maybe, ya itania isting ne se hakarakatu diskansa. Hanoin ba se itania isting diskansa hanesang ne? Ita senti ita sila kon tempo det. And now, start up and get up.

plano tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kupa kote rumi. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no velosidari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Alu Megahertz.
1: Lalorang senulurasi 5.1 MHz, lorong diak malo, krona naik sirahotu, hamutuk vale hovero Fernandez ya programa dilikum vida badi sang ohin lorot. Oin tetama nama lorong runu racing hat fulan junio tinang erihun rua rua nulu racing 5. Oin sa tinang erihun rua runu racing ini yang saya tebot senovidade sepohin lorong. Ya, espero kata kita hotu sempre dia ke bawahin lorong ini ya. No, na fatin hato da der dia ki kalan dikon so belan timor wansan memang kia dia espora neba. No, maso main pai sira, ile bawan sira, tiga roda wan sira, hau ni ada der dia, bong aktivida ada bong sintu ni zabai tebot sira hotu. No, lalu amu sase ya laba konduktor sira, ba transporte publiku no privado. Pastinya memakai koros nyalo tempat seni aktividade husi kapital ba munisipiu, husi munisipiu maya kapital. Hau ni ada der dia ki bong aktividade bong sintu ni zabai tebot sira. No, lalu amu sato hau nia da der dia bol fans radio liberdade sira hotu husi ato jet, pastinya memakai koros nyalo daun. Stay tuned hela ihala loran sira resen 5.8 MHz. Berone da der dia ki bong aktividade bong sintu ni zabai tebot sira. Ila lom satu hania bon dia bon aktividade babelon studante sira hoto karik balung oras ni ala lete bot seni studu. Ya semangat baita bot sira hoto ba aktividade ohin lorong inian haunia bon dia bon aktividade i bon sintoniza baita bot sira. Oke, ane sampai bai molo kita tambai tanya programa di le convida ita seba. Ronale musica ida, nessa musica abertura, bahitania programa di le convida by the song in loron inian. Musica honi titulo, Running to You, ne bello rihossi chiques, no collabora hossimi.

deng ya website Radio Liberdade Dili. Tirma ita bare tang azenda kona ba filme, husi filme kona ba Escola Doming. Filme ne sei... Okay, produsan husi Glorious filme no sarang he. No mo si aktor, aktor ba filme makanesa Nio, nya sayudar Timo, Alina sayudar Jesse, Chris sayudar Arai, Opa nudar Adam, no Ina nudar Oni. Oke, okay, dan ini mak filmi, ini memang produksi si Glorious filmi, no sarang he. Ini memang agenda ba semana ini nomor se konsertu, lansamentu filmi dan ini. Se iha lorong sabar, lorong ruang resing hitu fulan Juni, tinari ruang ruang nolo resing neng. Fating iha GDD ka XGMT, oras tuku lima, to remata. No iane ba se anima husi Luciana Verdial, Nuno Seixas, Gelia Barreto, Trix Deo Ataide, nomos se iha, paiti nomos Persia, nomos se iha DJ Mito. Ok, dan ema ka zenda ba semana idane, tu irmaita barona lai musika inglesa, one titlo namp nebelor hiusi Linkin Park.